tena mundu kwa chimbila nyapa bao ngai kwa nyori yai ari ba sehuru bene banya bewo panga libane panga panga nchipitikeshe

Och men fel andra inte om det är en dag och inbaka sin jag matar kommer ner och klar och kvar el ma kvinnsinjö. Basi ndi trupa mnipa ando tikufika kumsilizilo. Kumalikano ndi tukwa ndi memne ya mgulisa mawatu. Pakatupa ni asam litit lilo ndi siku la Jumatatu. Wena kumatila mulungu. Ndipo akupita masiku makuma awili kuja awili. 22 mwesu mene unawa juni. Junyo chakacha 2026. Nchito ziza kufika anandito mgilisa na uu. Uchogoze ilo andine pintu katawa. Kuchukula kuna kuniasa. Pomwepo ndito pa makina otitandiza. Nchito zindi Gervasio Rabisone. Kutete kumene kunditu takala nao. Undime ya nchito zumeza kulucha kwatu kwa pinyanja. Pa makina amene ndito apizei. Kwa kumeneko ndi Virgilio Gexteni ndi Kleito Nibanda kenako pa mikrofoni Efrem Tedao zikumu kwa mbili po volumeza kukala ndi wireless one meneu mundi meina ya mungwizono watu pakatupa niasa ndi tete ife ndi tu tikumana mungwizono meneu siku la chisano mwina kuti ijuma likubelali kala ndi bino omvela.

Bano kuzwele wati ku chefatu na mwele wa gwana ndikomba na baba upepa na chefatu baba u chefatu akunyita kwa na ngoje kana mipanga ngatala mwana gwao wale kamweni zapata uli na ajangu na mwanje tukunati tukuna watenda kuti tukunati wana lila je ya biaga na tarifa za namangu tumiesiza na naumu ngani nonde tujomba kwa hiyo hiyo tumika kwa na mwana kala Kita punya banyak nyawa ni, ramu pada gue nunggu, mana sih lah cawiru? Benci mana gue beri, sana ada utara hond. Ini kualiti hanya cuma kualiti sefat. Saya aku nak utara dan menitipkan anjau, membekuk kau pantai jauh. Saya aku sih aku pun nubendu bijaman yang kau sih ini.

swa mpani zaje Mungugulire kasuranyo wani mpaseni Kukizwa mera munda Zizi sanka utafuna Kapenda mimba yanu.